0: Militer Amerika Serikat menjabarkan perkembangan terbaru mengenai operasi yang dilancarkan ke Iran. Mereka menyatakan gelombang serangan yang memasuki malam ke-9 berturut-turut telah rampung pada Minggu pukul 10 malam waktu bagian timur Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan serangan itu menargetkan pusat komando militer, basis pertahanan udara dan pengawasan pantai, serta lokasi peluncuran rudal dan drone Iran. Ditambahkan bahwa serangan tersebut dirancang untuk makin mengurangi kemampuan Iran menyerang kapal dagang dan pelaut sipil yang melintasi Selat Hormuz.
1: Pemerintah Jepang memutuskan untuk menyediakan peralatan pertahanan bagi Kamboja di bawah kerangka Bantuan Keamanan Resmi atau OSA. Upacara penandatanganan berlangsung pada hari Minggu di Kementerian Pertahanan Kamboja. Acara tersebut dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Kamboja, Ueno Atsushi, dan Menteri Pertahanan Kamboja, Tia Seiha. OSA ditujukan untuk memperdalam kerjasama keamanan dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa dengan menawarkan alutsista dan lainnya. Ini akan menjadi bantuan pertama yang diberikan kepada Kamboja dalam program tersebut. Jepang berencana menyediakan perangkat komunikasi dan kapal patroli senilai 500 juta yen atau sekitar 3 juta dolar. Sebelumnya, pemerintah Jepang melalui program OSA menyediakan sistem radar pengawasan pantai kepada Filipina. Pada Maret, pemerintah Jepang juga setuju untuk menyediakan peralatan tanggap bencana dan penyelamatan kepada Thailand. Kamboja berencana mendirikan sekolah komunikasi militer dan kerjasama dengan pasukan bela diri SDF darat Jepang juga sedang direncanakan. Ueno usai upacara penandatanganan mengatakan kepada NHK bahwa ia yakin kerjasama keamanan antara Jepang dan Kamboja telah memasuki tahap baru melalui OSA. Ia menambahkan ingin berkonsultasi dengan pihak Kamboja mengenai langkah spesifik kerjasama tersebut.

0: Kami lanjutkan berita hari ini dengan kabar dari Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor 1-0 di babak final. Ini merupakan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol. Pertandingan antara Spanyol dan Argentina berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu. Spanyol mendominasi penguasaan bola sejak awal pertandingan dan berulang kali menyerang dari sayap kanan, dipimpin oleh penyerang berusia 19 tahun Lamine Yamal dan gelandang Rodri. Kedua tim menunjukkan pertahanan yang solid dan mengakhiri 90 menit tanpa gol, sehingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Ferran Torres, yang masuk sebagai pemain pengganti, memecah kebuntuan dengan mencetak gol penentu kemenangan bagi Spanyol pada menit ke-106. Gelar ini merupakan yang kedua bagi Spanyol setelah menjuarai Piala Dunia pada tahun 2010. Sedangkan Argentina gagal menjadi tim ketiga dalam sejarah yang memenangkan gelar juara berturut-turut. Dan final Piala Dunia ini juga menghadirkan dilema bagi warga Barcelona. Mereka merayakan kemenangan Spanyol, tetapi hati mereka akan selalu menyimpan tempat untuk superstar Argentina Lionel Messi. Peluit akhir pertandingan disambut dengan sorak-sorai meriah di acara nonton bareng di ibu kota Catalonia. Penyelenggara mengatakan 30.000 orang menghadiri acara nonton bareng di sebuah layar besar dan jumlah penontonnya bahkan membludak hingga luar tempat acara. Acara nonton bareng itu dipenuhi lautan kaos merah, tetapi juga terlihat warna biru dan putih karena Messi dianggap sebagai pemain terbaik FC Barcelona sepanjang masa. Seorang pendukung usai pertandingan mengatakan sangat senang dan itu adalah luar biasa. Pendukung lainnya mengatakan masih kecil ketika Spanyol memenangkan Piala Dunia tahun 2010 dan itu adalah pertama kalinya ia menonton final dan itu sangat mengharukan. Sejumlah orang juga memberikan pujian untuk Messi. Seorang menggambarkannya sebagai pemain yang luar biasa dan mengatakan sedih melihatnya kalah. Penonton lain mengatakan dirinya merasa sangat kasihan pada Messi karena dia adalah pemain terbaik sepanjang masa dan telah membahagiakan banyak orang.
1: Saudara, sebuah kelompok Jepang yang berupaya menemukan tulang-tulang korban Perang Dunia Kedua memulai uji penggalian di Taiwan Selatan. Sekitar 10 orang ikut serta dalam uji coba yang dimulai pada hari Senin di pesisir Pingtung yang menghadap Selat Bashi. Para pesertanya termasuk delegasi dari kelompok tersebut serta para pendukung dari Taiwan. Mereka dengan hati-hati menggali pasir di area kecil seluas 2x2 meter. Jika tulang-tulang ditemukan, mereka akan mengatur pengambilannya. Perairan di sekitar Selat Bashi merupakan jalur transportasi penting selama perang. Kapal-kapal militer dan kapal-kapal pengangkut Angkatan Darat Kekaisaran Jepang ditenggelamkan oleh kapal selam Amerika Serikat. Diperkirakan lebih dari 100.000 orang tewas di perairan tersebut. Jenazah para korban dilaporkan hanyut terdampar di pantai selatan Taiwan. Penggalian dijadwalkan akan diadakan di dua lokasi hingga 31 Juli. Upaya pemerintah Jepang untuk mengambil tulang-tulang korban perang hampir tidak membuahkan hasil di Taiwan karena kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik. Jika kerangka tersebut ditemukan dan diambil, ini akan menjadi yang pertama dalam sekitar setengah abad. Ketua delegasi Inoue Tatsuaki mengatakan bahwa keluarga para korban perang selama ini menunggu untuk menerima tulang-tulang anggota keluarga mereka selama beberapa dekade. Ia mengatakan ingin melaporkan kepada mereka bahwa terdapat sedikit kemajuan. Ia menambahkan kelompok tersebut berharap dapat menemukan kerangka dan membawanya ke Jepang sesegera mungkin.
0: Badan Kebudayaan PBB UNESCO diperkirakan akan menambahkan situs arkeologi ibu kota kuno Jepang dan properti yang terkait ke dalam daftar warisan dunia. UNESCO membuka sesi Komite Warisan Dunia di Busan, Korea Selatan pada hari Minggu. Pemerintah Jepang merekomendasikan ibu kota kuno Asuka dan Fujiwara di prefektur Nara, Jepang Barat untuk dimasukkan ke dalam daftar tersebut. Situs-situs arkeologi tersebut berasal dari akhir abad ke-6 hingga awal abad ke-8. Situs-situs itu terletak di desa Asuka, kota Kashihara, dan Sakurai. Pembahasan mengenai dua ibu kota kuno tersebut dijadwalkan akan diadakan antara tanggal 24 dan 27 Juli. Pada bulan lalu, sebuah badan penasehat UNESCO mengatakan bahwa Asuka dan Fujiwara harus didaftarkan sebagai situs warisan dunia karena situs-situs kuno tersebut berada di peringkat tertinggi dari 4 evaluasi yang diberikan. Jika terdaftar, situs-situs tersebut akan menjadi situs warisan dunia ke-27 di Jepang. Warta berita ini bisa Anda akses melalui situs web kami di nhk.jp/indonesian. Sekian warta berita hari ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 21, kita akan belajar menjelaskan di mana posisi Anda berada. Mahasiswi asing dari Vietnam dan Mia, fotografer dari China, sedang jalan-jalan di Hokkaido. Hari ini mereka akan bertemu dengan Kaito di sebuah tempat wisata yang populer, Menara Jam Sapporo. Keduanya menunggu di dalam menara karena di luar udaranya dingin. Kemudian Tam menerima panggilan telepon dari Kaito.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。マリ
0: kita ulas.
1: Kaito menelepon Tam.
3: もしもし、タムさん?
0: Halo, Tam-san.
3: 今どこにいるの?
0: Sekarang, lagi di mana?
1: Tam menjawab.
4: 時計台の中にいます.
0: Saya ada di dalam menara jam.
1: Kaito kembali bertanya.
3: Eh, naka?
0: Eh, di dalam?
1: Dan ia mengatakan kepada Tam.
3: じゃあ僕もすぐそっちに行くね.
0: Kalau begitu, saya juga segera pergi ke situ.
1: Tam menjawab.
4: わかりました.
0: Baiklah, saya mengerti.
1: Sesaat kemudian Kaito tiba. Mia melihatnya dan mengatakan,
4: Ah, Kaito.
0: Ah, Kaito.
4: Kocci, kocci.
0: Di sini, di sini.
1: Kaito bergegas dan mengatakan,
3: Gomen, osoku natte.
0: Maaf, terlambat.
1: Akhirnya mereka bisa bertemu ya?
0: Iya. Menara jam ini adalah bangunan kayu putih bertingkat dua yang didirikan pada tahun 1878. Menara jamnya ada di atas atap merah. Ungkapan kunci hari ini adalah, saya ada di dalam menara jam. Jika mengingat pola ini, Anda dapat mengatakan di mana posisi Anda berada. Berikut penjelasannya.
5: Tokedai
0: adalah menara jam. Dan
5: naka
0: adalah dalam.
5: Tokedai no naka
0: berarti dalam menara jam.
5: Ni
0: setelahnya merupakan partikel yang menunjukkan tempat. Dan
5: imas
0: adalah kata kerja ada. Ini adalah
5: iru
0: dalam bentuk mas. Poin hari ini. Ketika Anda ingin menyatakan bahwa seseorang ada atau menjelaskan di mana orang tersebut, gunakan kata kerja
5: imas.
1: Kita telah mempelajari arimas dalam pelajaran sebelumnya. Apa bedanya dengan imas?
5: Imas
0: digunakan untuk orang dan makhluk hidup. Untuk yang lainnya, gunakan
5: arimas.
1: Oh, begitu.
0: Ketika Anda ingin memberitahu seseorang di mana posisi Anda berada, sebutkan nama tempatnya, lalu tambahkan partikel ni, dan taruh
5: imas
0: di akhir kalimat. Sebutkan patokan nama tempat untuk memberikan penjelasan. Seperti pada ungkapan kunci, saya ada di dalam menara jam.
5: Tokedai no naka ni imasu.
0: Urutan katanya adalah patokan nama tempat, kemudian partikel no, posisi, diikuti dengan ni imasu.
1: Dalam ungkapan kunci hari ini, patokan nama tempatnya adalah menara jam, tokedai, dan posisinya adalah di dalam naka. Betul ya?
0: Betul sekali.
1: Mari kita dengarkan dan ulangi.
5: Tokedai no naka ni imasu. Tokedai no naka ni imasu.
0: Dengarkan percakapan melalui telepon berikut ini mengenai janji untuk bertemu. Percakapan ini terdiri dari pertanyaan dan jawaban tentang di mana posisi seseorang berada.
6: Ima doko ni imasu ka?
2: 改札の前にいます。
0: Mari kita ulas.
2: 今どこにいますか?
1: Sekarang lagi di mana?
5: 今
0: berarti sekarang. Ketika menanyakan di mana seseorang berada, katakan
5: どこにいますか?
0: Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa
5: どこ
0: adalah kata tanya yang berarti di mana.
2: 改札の前にいます。
1: Ada di depan gerbang tiket.
5: 改札
0: adalah gerbang tiket.
5: 前
0: berarti depan.
5: 改札の前に
0: menjadi di depan gerbang tiket.
1: Kini giliran Anda ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
5: 今どこにいますか?改札の前にいます。改札の前にいます。
0: Mari kita coba lokasi lain. Bayangkan Anda berada di dalam toko swalayan. Toko swalayan adalah
5: Konbini.
0: Dan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, dalam adalah
5: Naka.
0: Coba buat kalimatnya.
4: Konbini no naka ni imasu. コンビニの中にいます。
0: Kali ini Anda sedang berdiri di samping pusat informasi. Pusat informasi dalam bahasa Inggris disingkat dalam bahasa Jepang menjadi
5: information. Information.
0: Dan samping adalah
5: yoko. Yoko.
0: Coba buat kalimatnya.

0: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
1: Apakah bisa?
2: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam ucapkan di telepon kepada Kaito. Coba diingat.
3: Wakarimashita.
4: Wakarimashita.
2: Berarti, baiklah, saya mengerti. Ini berarti Anda mengerti apa yang dikatakan oleh lawan bicara.
1: Sekarang giliran Anda.
4: Wakarimashita.
2: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: Moshimoshi, Tam-san. Ima doko ni iru no?
3: Tokeidai no naka ni imasu.
5: Naka? Jaa, boku mo sugu sochi ni iku ne.
3: Wakarimashita. Kaito, kochi kochi.
6: Gomen, osoku natte.
7: Haru-san no chiebukuro.
1: Saatnya petua Haru-san. Topik hari ini adalah toko swalayan Jepang atau konbini.
2: Sigit, apa sering pergi ke konbini?
1: Iya, sering. Beli onigiri. Kadang jadi tempat untuk ketemuan.
2: Benar juga ya. Konbini ada di mana-mana dan mudah ditemukan. Kebanyakan buka 24 jam. Toko-toko ini menjual beragam hal, termasuk hidangan dalam kotak makanan, nasi kepal, roti lapis, dan cemilan. Konbini juga menjual berbagai minuman, termasuk minuman beralkohol. Ada juga majalah dan alat-alat tulis, serta barang kebutuhan sehari-hari, dan bahkan pakaian dalam.
1: Tampaknya semua ada ya?
2: Iya, hampir semua ada. Anda juga dapat menarik uang di ATM toko swalayan dan mengambil tiket konser yang telah dipesan di internet. Benar-benar memudahkan. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13.00.